0: pueblo conoce herencia a través de la energía del
1: Ubantajik le kan arekutunsah le la shelekaj aretakape usakerik ulakaj uachuleu chok arekutunsah le ulakik sak etamapal mekkil chukajmanik oksa
2: areku birku alaksah ucho able uachulan kan retalu shamalish kunimarsah kupo sahuachle uesle sak ajal puiri utsil
3: Ubantajik le ajaukan oretamapal Cubano, cubijri ubeel, utzakri uchomanik, ahsib.
2: Beshik, umayhashik le ikkan, helikalach it on chech rekakahanik, utzkurto tzir, utzalachtaktat nan, kosoch ib, arechnak kaba uch, nakabanta kanan wachuliu.